Casablanca nih. Simpang Casablanca masih terpantau ramai lancar ya tahun 22 ya, nggak macet. Oh karena ini ya hari libur sekolah nggak sih, jadi anak sekolah mah nggak berangkat gitu ya, jadi jalanan lumayan lowong gitu, karena biasanya kan pagi ada yang kerja, ada yang sekolah gitu ya. Nah kalau sekarang karena anak sekolah lagi libur, jadi ini yang berangkat kerja aja deh kayaknya. Jadi gak terlalu macet, ramai lancar banget tahun 22, gak sepadat itu gitu ya. Tapi sama terpantau hujan juga nih di daerah Simpang Casablanca ya tahun 22 ya. Jadi sepertinya sih memang pagi ini hujannya cukup merata ya. Ini Manda mau buka lagi di Simpang Kuda. Coba kita lihat kalau di Simpang Kuda. Simpang Kuda juga terpantau ramai lancar, sama juga ya hujan. Ternyata hujan di mana-mana nih ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan karena pasti jalanan lebih licin daripada biasanya gitu ya. Jadi jangan ngebut-ngebut lah gitu ya teman Pro 2 ya. Santai aja karena enggak rame, enggak macet juga gitu jalanannya ya, masih pagi dan anak sekolah lagi libur gitu. Dan terakhir ini mau cek Manda di Muka Kuning juga terpantau di depan pos damkar itu ramai lancar ya teman Pro 2 ya. Dan sama ternyata juga hujan. Jadi sepertinya pagi ini memang hujannya merata seluruh Batam ya teman Pro 2 ya. Ini memang aduh cuacanya tuh jadi kayak mager ya mau berangkat ya Wak, tapi ya gak apa-apa juga gitu. Kayak pagi-pagi sebelum mulai kerja gitu ya, karena cuacanya dingin-dingin gini, minum yang anget-anget dulu lah teman Pro 2. Kopi anget atau gak teh anget gitu ya, biar agak on dulu gitu ya, jadi magernya hilang gitu ya. Dan nanti kita bakalan bahas apa ya serunya ya tahun 22 ya pagi-pagi gini dan cuaca hujan. Nanti mana bakalan update spill topiknya di Instagram di @pro2batam.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

about. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

hit και ομάδι θέλει. Selamat pagi teman Pro 2, Manda balik lagi menemani kamu di pagi ini ya. Dan pagi ini karena memang cuacanya lagi hujan ya teman Pro 2 ya, jadi kayaknya kita bakal bahas soal hujan nih ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau memang kalau misalnya hujan gitu ya, biasanya tuh setiap orang pasti punya ritual atau aktivitas favorit gitulah ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau pas hujan turun itu rasanya tuh langsung kayak vibes-nya tuh berubah gitu. Ya enggak sih, kamu ngerasa gitu enggak sih? Jadi kayak misalnya tiba-tiba jadi lapar, terus kayak hujannya enaknya apa ya yang anget-anget gitu. Terus atau enggak pas hujan nih, terus kayak buru-buru keluar gitu karena aroma tanah saat hujan tuh beda gitu teman Pro 2. Aku sih suka ya gitu. Jadi kalau hujan tuh kayak lebih adem gitu, aroma tanah yang kena hujan tuh rasanya bikin relax gitu kalau di aku ya teman Pro 2 ya. Terus juga atau misal kamu lagi pas hujan kayak enaknya denger lagu-lagu galau deh kalau cuacanya mendukung kayak gini gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ya itu ada hal-hal yang mungkin kita sukai saat hujan tuh. Emang sederhana aja, enggak yang muluk-muluk banget gitu ya teman Pro 2 ya. Terus juga momen-momen kecil ini tuh kayak jadi menikmati hidup gitu rasanya ya teman Pro 2 ya. Makanya ini pagi ini kita bakal ngobrol soal hal-hal sederhana lah, aktivitas sederhana yang selalu kamu lakukan kalau misalnya lagi hujan gitu ya teman Pro 2 ya. Tadi aku udah lempar pollingnya di Instagram, jadi kamu tuh kalau lagi hujan tuh biasanya apa sih aktivitas favoritnya gitu ya. Ada pilihannya tuh ada menikmati aroma hujan gitu ya, yang kayak tadi aku bilang gitu, karena aroma tanah saat hujan tuh beda gitu teman Pro 2 ya. Terus juga makan mie instan. Nah ini agak-agak sulit ditolak gitu maksudnya ya. Jadi kayak memang kalau lagi hujan gak tau kenapa keinginan untuk makan mie instan tuh jadi berkali-kali lipat bertambah gitu ya teman Pro 2 ya. Atau juga kamu kalau misalnya pas hujan dan lagi gak ada, lagi libur lah gitu ya, kamu tarik selimut ya tidur lagi. Karena memang kalau hujan tuh emang enaknya gak tau kenapa rebahan di kasur tuh udah top lah pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Nah kamu bisa polling tuh di Instagram di @pro2batam ya teman Pro 2 ya. Jadi memang hujan itu tuh bisa dibilang termasuk white noise tuh teman Pro 2, karena suara alami yang hujan itu tuh punya frekuensi stabil dan mampu membantu otak menjadi lebih rileks ternyata. Nah kita bakal bahas lagi nanti teman Pro 2 soal hujan, berhubung pagi ini cuacanya juga mendukung gitu ya. Pagi ini hujan, jadi kita akan bahas untuk hujan di Sepada pagi ini.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

105,5 FM Pro 2 Energi Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Mana balik lagi menemani kamu di pada hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026 ya. Dan pagi ini tuh kita lagi bahas soal hujan ya teman Pro 2 ya, karena memang hari ini pagi-pagi cuacanya udah mendukung buat leyeh-leyeh ya sebenarnya ya, tapi kita harus tetap semangat untuk bekerja nih ya teman Pro 2 ya. Dan tadi tuh aku udah lempar topik gitu ya di Instagram, kita bahas aktivitas favorit kamu tuh apa sih kalau misalnya lagi hujan ya teman Pro 2 ya. Jadi salah satunya itu adalah pilihannya tuh menikmati aroma hujan ya teman Pro 2 ya. Ternyata ya aroma hujan itu punya nama ilmiah teman Pro 2, namanya itu petrichor. Jadi memang aroma ini tuh muncul ketika air hujan mengenai tanah yang kering, nah lalu melepaskan senyawa alami dari tumbuhan dan mikroorganisme ke udara. Itulah yang buat wanginya itu terasa khas banget gitu ya, dan beda gitu, gak bisa ditemukan pada kondisi cuaca lainnya ya teman Pro 2 ya. Memang

relax gitu ya rasanya ya kalau nyium bau tanah yang kesiram air hujan gitu teman Pro 2. Dan menariknya nih banyak orang juga bilang kalau aroma hujan tuh justru membawa rasa nostalgia. Ada yang langsung teringat masa kecilnya gitu ya waktu main hujan gitu. Waktu kecil pasti sering banget main hujan gitu ya teman Pro 2 ya. Atau momen berkumpul bersama keluarga ditemenin sama cemilan hangat lah. Itu udah combo ya teman Pro 2 ya. Ada juga yang mungkin buka jendela rumah terus waktu hujan turun itu menikmati udara segar dan aromanya yang khas. Memang kalau hujan itu vibesnya beda banget sama kalau lagi panas gitu ya teman Pro 2 ya. Ini aku mau bacain dulu komen dari kamu nih yang sudah gabung di Instagram ya. Ada dari Henrico Putra, katanya ngopi plus makan risol plus sebat di teras rumah sambil liatin hujan. Beuh, udah mantep ya itu ya. Kopinya ada, cemilannya ada gitu ya. Sambil di teras menikmati hujan pagi ini ya teman Pro 2 ya. Terima kasih Henrico sudah gabung di Instagram Pro 2 Batam. Dan ada satu lagi nih dari MJHA1093, katanya keinget 1% air 99%nya romantis. Memang kalau nuansa hujan tuh bikin romantis ya. Thank you udah gabung MJHA ya. Dan dia memang votingnya itu memilih menikmati aroma hujan. Berarti kamu suka yang romantis-romantis gitu ya. Dan ini sementara nih pollingnya teman Pro 2 untuk pilihan menikmati aroma hujan itu 20%, makan mie instan 40% dan juga tarik selimut tidur lagi 40%. Bersaing ya antara makan mie instan sama tidur lagi nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang baru gabung di 105,5 FM, kita lagi bahas soal aktivitas favorit kamu kalau lagi hujan ya teman Pro 2 ya. Dan kamu bisa ikutan polling di Instagram di @pro2batam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat pagi teman Pro 2. Kamu pernah bertanya-tanya gak sih teman Pro 2, kalau misalnya kenapa ya saat hujan itu selalu ingatnya mie instan ya teman Pro 2 ya? Karena memang kan pagi ini lagi hujan, terus bingung mau sarapan apa, tapi pasti juga bisa keinget sama mie instan gitu ya. Kayaknya hampir setiap orang pernah mengalami ini ya. Jadi kayak baru hujan turun juga langsung kayak, aduh kayaknya mie instan enak nih gitu kan, langsung kayak memikirkan sesuatu yang hangat. Tapi gak tahu kenapa mie instan itu selalu masuk daftar paling atas, kayak itu tuh jadi pilihan utama dulu gitu gak sih teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya dimasaknya tuh pakai telur, terus pakai irisan cabai rawit, beuh udah mantap, lapar ya jadinya ya. Ya udah gitu minumnya juga yang anget gitu kan, kayak teh anget atau kopi, udah komplit lah menikmati hujan pagi hari gitu ya teman Pro 2 ya. Ternyata itu ada penjelasannya nih. Jadi waktu hujan gitu kan cuaca dingin ya, dan tubuh itu cenderung mencari makanan yang hangat karena bisa memberikan rasa nyaman sekaligus membantu menghangatkan tubuh. Apalagi kalau misalnya kamu makan mie-nya yang kuah gitu ya, aroma kuah itu tuh langsung kayak merangsang nafsu makan gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kayak makan tuh terasa lebih nikmat aja, gak tahu kenapa ya teman Pro 2 ya. Tapi ya walaupun menggoda gitu ya teman Pro 2 ya, tetap harus dijaga juga gitu pola makannya. Kan gak mungkin dong ya tiap hari hujan, tiap hari juga kita makan mie instan ya teman Pro 2 ya. Tetap harus makan makanan yang bergizi. Jadi kalau makan mie instan tuh jangan cuman mie-nya doang gitu, tambahin kondimennya tuh yang banyak teman Pro 2. Ada telur, terus ada sayur. Nah jadi biar gak apa ya, gak merasa bersalah banget lah gitu ya dengan makan mie instan gitu. Dan kalau misalnya hujan tuh memang lebih enaknya tuh yang mie kuah gak sih daripada mie goreng gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kamu nih masih bisa polling karena kita lagi ngebahas soal aktivitas favorit kamu di waktu hujan ya. Berhubung cuaca pagi ini tuh mendukung hujan sejak subuh, tapi ini sih kalau sekarang terpantau di Jalan Abu Yeltama nomor 2 Batam Center ini sudah mulai reda ya hujannya ya, walaupun masih mendung banget. Jadi kayak bisa kapan aja hujan lagi nih teman Pro 2 ya. Untuk sementara nih pollingnya menikmati aroma hujan itu di 13%, makan mie instan 38%, tarik selimut tidur lagi 49%. Wah sudah, kedudukan sudah mulai berubah gitu ya. Tadi antara makan mie instan sama tarik selimut tuh masih kayak okay lah, masih sama gitu ya. Sekarang lebih banyak tarik selimut tidur lagi. Memang paling enak ya kalau hujan-hujan tuh ya tidur lagi ya.

Pribatan teman terbaik kamu. Balik lagi di Spada teman Pro 2. Tapi ini sudah memasuki segmen terakhir ya. Tapi sebelum pamit, kita mau mau spill lagi nih hasil polling terakhir ya. Dari topik kita pagi ini nih teman Pro 2, kita bahas soal aktivitas favorit kamu pas lagi hujan tuh ngapain sih gitu ya. Jadi untuk akhirnya polling berada di menikmati aroma hujan itu 13%, makan mie instan 38%, tarik selimut dan tidur lagi itu 49%. Hampir setengahnya ya teman Pro 2 ya. Jadi memang hari ini lebih banyak yang memilih tarik selimut dan tidur lagi. Sama kayak Yeni.lindawati nih, katanya pilih itu karena gak bisa keluar juga, jadi tidur lagi deh. Ya kalau hari libur sih gak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu tetap harus beraktivitas, ya itu harus melawan rasa malas itu untuk bangkit dari kasur ya teman Pro 2 ya. Tapi aku mau bahas sedikit nih ya, ternyata memang kalau lagi hujan tuh rasa ngantuk itu datang, itu ada penjelasan ilmiahnya di teman Pro 2. Jadi kayak kalau langit mendung, intensitas cahaya itu kan berkurang gitu ya, mataharinya jadi kayak redup gitu ya. Nah kondisi inilah ternyata yang membuat tubuh itu memproduksi lebih banyak hormon melatonin. Itu adalah hormon yang membantu mengatur rasa ngantuk gitu ya teman-teman berdua ya. Ditambah suhu udara yang pastinya jauh lebih dingin gitu, lebih adem dibandingkan kalau cuaca panas. Dan suara hujan yang menenangkan tuh bikin tubuh tuh jadi merasa lebih nyaman untuk beristirahat. Ternyata begitu, bukan karena kamu males, bukan teman-teman berdua, ada penjelasan ilmiahnya ya. Jadi kalau misalnya lagi hujan terus kamu ngerasa kayak aku kok ngantuk ya, terus kok mager ya, gak apa-apa, gak usah merasa bersalah karena itu memang ada penjelasan ilmiahnya gitu ya teman-teman berdua ya. Udah deh kalau gitu, hari ini pembahasannya sekian ya teman-teman berdua ya. Terima kasih banget buat kamu yang sudah gabung dan sudah tune in dari jam 6 pagi tadi ya teman-teman berdua ya. Semoga hari kamu hari ini menyenangkan walaupun hujan mendung, tapi harus tetap semangat ya teman-teman berdua ya. Masih hari Kamis, sebentar lagi juga weekend gitu, apalagi ini awal bulan, jadi harusnya masih tetap semangat ya teman Pro 2 ya. Nanti di jam 10 akan ada Pro 2 hit list, jadi kamu bisa request di situ dari jam 10 sampai jam 12 ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu mana pamit dulu deh, terima kasih, bye bye.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki

0: kedokteran. D4 elektromedis, satu-satunya di Kepri. S1 farmasi, pendidikan apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan, S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pro 2 FM. Teman

0: these beautiful things that I've got.
1: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
2: Kenapa sih ngomel-ngomel?
1: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
2: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
1: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
2: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
1: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari yang mendung ini? Udah hujan sih ya, tapi mendungnya masih nih teman Pro 2. Hujannya udah reda, tadi kan hujan tuh pagi tuh udah mulai reda untuk Batam Center dan sekitarnya. Tapi masih mendung dan kayaknya rata ya Wak ya. Jadi kayak bawaannya mager ya teman Pro 2. Tapi tenang, momen mager kamu nih di pagi ini aku temenin barengan Pro 2 Hitlist. Jadi biar enggak ngantuk-ngantuk banget, kamu bisa request lagu favorit kamu, kirimin ke line interaktifnya Pro 2 di 0811 6915502, atau boleh juga di 0778463371. Dan teman Pro 2, buat kamu yang request, kamu tinggal sebutin aja judul lagu dan juga nama penyanyinya ya. Atau kalau mau langsung satset DM di Instagram kita juga boleh di @pro2batam. Aku bakalan tunggu sampai nanti di jam 12 siang. Masih panjang ya teman Pro 2 perjalanan kita. Jadi bisa dipikir dulu pengen lagu apa. Pokoknya selama lagunya tuh masuk sama segmen musiknya Pro 2, gas ngeng langsung aku puter ya. Jadi disebutin aja judul lagu dan nama penyanyinya, kirimin ke line interaktif Pro 2 untuk lagu kamu diputaran di Pro 2 Hitlist pagi hari ini. Sambil nunggu request dari kamu teman Pro 2, nih aku mau puterin dulu ada satu single dari Hailey Steinfeld with I Love Yous. Enjoy this one, and I'll be back soon with your request, guys.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Ini aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang. Duh, masih lama coy. Masih setengah perjalanan ini ya, Wak. Jadi buat yang mau request, ini kayaknya waktu yang tepat ya, teman Pro 2. Tinggal disebutin aja judul lagu sama nama penyanyi. Nah, ini sudah ada yang request pengen dengar lagunya Bara Suara yang terbuang dalam waktu dong, Kak Denok. Buat Kak Denoknya Happy Working. Thank you buat kamu, siapa aja yang tidak ada namanya tadi ya, requestnya by WA, terima kasih banyak ya. Ditunggu lagunya. Terus juga teman Pro 2, sudah ada juga request yang masuk barusan pengen dengar lagunya Miley Cyrus End of the World dong, Kak Denok. Ada dari Chika dari Instagram barusan ya, thank you Chika. End of the World dari Miley Cyrusnya sudah aku siapin, ditunggu aja. Berarti dua lagu ya teman Pro 2, tadi ada terbuang dalam waktu dari Bara Suara sama Miley Cyrus yang End of the World. So check this out, aku masih bakalan nunggu request yang lain di line interaktifnya Pro 2. Ditunggu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi udah aku puter ya beberapa ya teman Pro 2. Terima kasih buat yang sudah request, yang belum sempat lagunya diputer mohon maaf. Lagunya mungkin gak ada di bank lagu kita atau tidak masuk segmen musiknya Pro 2. Jadi bisa diganti ya, mumpung masih ada waktu. Dan ini aku mau puter satu lagu request dulu ya teman Pro 2. Ada dari Christian, pengen denger lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha dong Kak Denok. Terima kasih NP Working katanya. P Working juga deh buat kalian semua ya Pro 2. Oke, tadi satu dulu ya, sambil kita tunggu request-request yang lain. Enjoy this one, I'll be back soon with another request at Pro 2 Hitlist.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Let me tell you.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Sudah mau jam 12 ya Wak ya. Hujan juga udah reda, udah panas lagi. Pro 2 headlistnya udahan dulu. Dan untuk lagu-lagu yang belum sempat aku putar, I'm so sorry ya teman Pro 2. Kita ulang lagi besok di jam yang sama. Nah abis ini kita mau dengerin dulu azan zuhur yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya di menit ke-10 lepas dari jam 12 siang. Dan nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu di Santai Siang setelah azan zuhur. See you later guys.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105.5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Santai Siang ya, teman Pro 2. Udah setengah 2, kalau udah masuk di jam 1 tuh segmennya segmen bola ya. Terkhusus kita bakalan bahas mengenai Piala Dunia. Wah, nah ini buat kamu yang udah nonton ya perkembangan Piala Dunia. Sekarang kan udah 32 besar menuju ke 16 besar ya Wak ya. Nah di babak 32 besar ini memang banyak negara-negara yang biasanya langganan masuk sampai dengan semifinal tiba-tiba pulang ya. Salah satunya adalah, salah duanya adalah Belanda dan juga Jerman. Itu cukup mengejutkan sih, karena banyak dinamika yang out of expectation yang terjadi di Piala Dunia ini. Nah, ini hari ini ya, teman Pro 2, Jumat dini hari, ya nantilah, nanti malam ya, jam 2, akan ada salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu juga, yaitu adalah Spanyol versus Austria. Itu nanti dia kick-off-nya kayaknya jam 2 dini hari, ya nanti ya, Jumat dini hari ya, teman Pro 2. Terus kita bahas dulu nih performanya ya, Wak, ya. Ini kalau ngomongin Spanyol, Spanyol ini kan punya modal yang cukup meyakinkan ya Wak ya. Jadi dia itu kemarin Spanyol lolos sebagai juara grup yang paling keren. Mereka belum kebobolan satu gol pun selama fase grup. Dan memang sempet sih ditahan imbang tanpa gol di laga pertama, tapi setelah itu kayak langsung gaspol gitu ya. Menang telak 4-0 atas Arab Saudi, menang tipis 1-0 lawan Uruguay. Dan artinya lini belakang mereka benar-benar rapet nih guys. Sementara lini depannya juga gak main-main tajamnya ya gak sih Wak. Nah kalau ngomongin Austria, Austria juga gak bisa kita pandang sebelah mata. Di fase gugur kemarin kan mereka ini jadi runner up grup ya kalau gak salah ya. Dan di laga terakhir ya untuk Austria sendiri, mereka sukses bikin pertandingan super seru dengan hasil imbang 3-3 lawan Aljazair. Austria juga punya catatan produktivitas gol yang lumayan bagus ya secara statistik. Jadi maksudnya kayak dua tim ini punya keunggulannya masing-masing nih Wak. Dan yang paling banyak orang jadi apa ya, perbincangan di diskusi mereka, pelatih Austria Ralf Rangnick ini kan datang dengan rasa percaya diri yang tinggi ya Wak. Menurut dia tuh katanya, Spanyol emang tim berkualitas, tapi bukan berarti gak bisa dikalahkan. Oh, the mentality right. Nah bahkan dia bilang target utama Austria ya jelas mengalahkan Spanyol. Nah mental kayak gini nih yang biasanya bikin pertandingan knockout jadi makin seru, karena gak ada tim yang gak mau pulang lebih cepat. Iya gak sih guys? Selain itu juga ada satu nama lagi yang bikin Austria ini jadi kayak perhatian khusus, yaitu adalah Lamine Yamal. Dia ini wonderkid yang jadi sorotan dunia karena dia punya kemampuan dribble, kecepatan dan kreativitas yang ada di lapangan. Ini adalah ancaman terbesar yang dianggap oleh Austria dari timnya Spanyol ya, teman-teman Pro 2. Terus juga Yamal ini kan potensinya berkembangnya pesat ya Wak ya, konsisten. Jadi obstacle-nya Austria tuh di sini, di Lamine Yamal. Tergantung nih, Spanyol mau strategi apa nih nanti malam ya guys ya. Terus kalau lihat rekor pertemuan, emang sih Spanyol lebih unggul ya Wak. Bahkan mereka pernah menang telak 9-0 atas Austria di kualifikasi Euro tahun 2000. Jadi kayak secara statistik memang pemain-pemain mereka bagus ya teman Pro 2. Tapi kalau kita ngomongin Piala Dunia nih, pertemuan terakhir kedua tim justru terjadi di tahun 1978. Jadi emang mereka pernah ketemu di kualifikasi Euro, tapi untuk Piala Dunia emang udah lama banget mereka gak ketemu di lapangan yang sama, jadi lawan bahkan. Itu udah lama banget, udah terakhir tuh tahun 78. Dan emang saat itu Austria berhasil menang 2-1. Jadi kayak ini gak ngerti nih, power mana nih sekarang yang lebih kuat antara Spanyol dan juga Austria. Jadi makanya banyak yang penasaran gitu ya, karena Austria walaupun underdog gak bisa disepelein juga mentalnya. Mentality sih ya, banyak timnas dari negara-negara yang gak pernah masuk Piala Dunia, pertama kali masuk Piala Dunia, bahkan udah lama banget gak ikut Piala Dunia, dan akhirnya 2026 ini join lagi, punya semangat juang yang di atas rata-rata pemain bintang internasional pada umumnya. Dan itu yang membuat prediksi banyak orang jadinya tidak sesuai ya guys ya. Dan banyak pertandingan-pertandingan yang out of expectation dan ngebuat banyak orang ada yang lemes, ada yang semangat juga. Satu sih yang aku paling penasaran adalah Tanjung Verde. Ini adalah salah satu bendera yang
berpuluh-puluh tahun gak pernah masuk Piala Dunia, tapi tahun ini melejit banget. Lolos loh mereka 32 besar. Kita tunggu apakah mereka lolos 16 besar. Let's see what happen ya Wak ya. Oke, segitu dulu. Aku masih bakal balik lagi nanti di Santai Siang ya, nemenin kamu yang lagi pada beraktivitas. Jangan kemana-mana, keep tuning in, because we're going to be back with another update of Piala Dunia.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

105.5 FM, Rebeta, teman terbaik kamu. Selamat sore tahun Pro 2 di Sore Ceria. Kali ini aku bakal nemenin kamu dari jam 3 sore sampai jam 7 malam nanti ya. Dan aku sekalian info untuk azan sholat asar di wilayah kota Batam dan sekitarnya di jam 15:36 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti aku bakal balik setelah azan sholat asar dikumandangkan.

0: Hei kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah Batam dan sekitarnya, serta

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya.
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English becomes

0: is everywhere. In music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
0: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody the show, di ya. Zoom. Halo.
1: Halo.
0: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
1: Alright. Oke. Okay. Kalau gitu, kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
0: Wow, apa segmen apa itu?
1: Kita punya segmen, namanya adalah Word of the Day.
0: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen
1: yes.
0: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di yes. tempat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita ada beberapa word.
1: Mm-hmm.
0: Yang sebenarnya sering dipakai.
1: Betul.
0: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
1: Ah, itu
0: that's
1: dia.
0: That's alright. It's okay gitu.
1: Namanya
0: ya.
1: Namanya juga belajar kita ya.
0: That's right.
1: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
0: Yes, okay. And the first word is jeng-jeng.
1: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
0: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
1: Ini apa? Delete ya, delete ya.
0: Delete, delete. Yang benar adalah delete.
1: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
0: Biasa kita pakai delete ya.
1: Iya, pakai delete okay. biasanya salah, delete ya.
0: Delete.
1: Alright.
0: Okay. Next.
1: Next
0: word. Nah,
1: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu Instagram. Kata-kata ini ya.
0: Iya, betul banget ya.
1: Ini bacanya arsip kan, arsip.
0: Arsive?
1: Aduh.
0: Bener enggak?
1: Bener enggak? Bener enggak?
0: Bener ya, teman-teman?
1: Salah.
0: Salah.
1: Yang bener apa dong?
0: Iya, bener sih.
1: Betul, arkaif. Ada sih tulisannya sih, bener sih.
0: Arkaif, yes. Oke.
1: Okay. Okay, next.
0: Selanjutnya. Nah.
1: Ini dia.
0: Ini sebenarnya banyak dipakai.
1: Betul.
0: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
1: Benar, karena ini kata yang sering kan?
0: Yap, benar sih. Dia sering sih.
1: Iya kan? Benar.
0: Often.
1: Aduh, often.
0: Salah apa benar?
1: Salah benar, often.
0: Benar.
1: Salah. Ya?
0: Often.
1: Oven.
0: Ha.
1: Betul. Itu yang betul ya.
0: Correct me if I'm wrong, yes?
1: Iya, cemiu.
0: Cemiu. Oke, next.
1: Next, selanjutnya. Oke, ini
0: yang suka absen.
1: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
0: That's wrong ya.
1: That's wrong, itu salah ya.
0: Kurang tepat,
1: betul.
0: Yang tepat adalah finger.
1: Yes, okay.
0: Ini sedikit dipisah ya.
1: Betul.
0: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
1: Nah, betul.
0: Ini dia.
1: Aku juga miss.
0: Miss
1: you.
0: Aduh, kok ke gue. Fruit.
1: Oke. Okay. Fruit ya.
0: Yeah.
1: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
0: Fruit.
1: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kalau goal fruit.
0: Wow, jokes Anda.
1: Aduh, maaf ya.
0: Iya. Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
1: Apa tuh?
0: Duit. Jauh, makin jauh.
1: Oke. Okay. Jadi yang benar adalah fruit. Ya.
0: Yes.
1: Oke, okay, lanjut.
0: Next word. And that's it. Oh no. Nah ini nih.
1: Ini dia.
0: Suka cucu camber.
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Cucumber.
0: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
1: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
0: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
1: Benar ya?
0: Benar. Okay.
1: Takutnya kita salah. Nah,
0: nanti makanya kita ajak ngobrol.
1: Oh iya benar. Betul. Oke okay, selanjutnya.
0: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
1: Nah, ini dia ya.
0: Login.
1: Aduh, terlalu medok mas. Terlalu medok mas. Yang benar adalah?
0: Login. Login.
1: Betul ya?
0: Benar ya, login ya.
1: Oke. Sudah ya?
0: And that's all?
1: Oke.
0: Alright.
1: That's all ya, word of the day.
0: Nah.
1: Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
0: Jadi makanya besok. Jangan lagi tuh, I want to finger.
1: Aduh salah.
0: Salah.
1: Tak delete mas fingermu.

0: Salah ya, bukan gitu ya, bukan gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi gak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama juga ya.
0: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Tapi...
1: Yes, karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio Star.

0: thank you.
1: Jadi gitu ya. Wow.
0: Gitu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh. Staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Ya? Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Namanya siapa, Kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
2: My name is Aira.
1: Halo Aira, and the last, Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, alright.
0: No.
1: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh?
1: Contoh-contoh.
0: Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, oke. Okay.
1: Mike, I am... There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like...
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada mic? Mic.
0: Ya gitu lah ya.
1: Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Okay. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, langsung aja kali ya.
0: First question,
1: I am.
0: I'm yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, you know.
0: Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah. Oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan smooth.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh, ini.
0: What's the answer?
1: What's the answer? Smooth.
3: Cek.
1: Nyala. It's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer?
0: The answer is...
1: I'm yellow, I'm spread on bread, and then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
0: Bener ya, juri ya.
1: Bener ya.

0: Fireworks.
1: Alright.
2: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question.
2: Next question.
1: I am the capital city of Indonesia.
2: Oke.
1: Okay. Billions of people live here. What am I? What city am I?
2: Lagunya apa ya? Emang ada lagu?
1: Ada dong.
2: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Oke, okay, let's go.
2: Kamu nyontek apa itu ya?
1: Gak ada. Lagi ngonten dia, lagi ngonten.
2: Buka lirik. Buka lirik. Oke, okay, aku
1: nyanyikan.
2: Tahu answernya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke, okay, you, Najwa.
3: Hai.
1: Oke, gak apa-apa.
2: Sing it. It's okay.
1: Easy.
3: High school in Jakarta.
2: Oh iya, high school in Jakarta. Oh iya, benar tuh ya.
1: Benar apa tidak, Ju?

0: Saira.
1: Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak, terima kasih.
2: Oke. Bisa cepat-cepat banget ya, Pak?
1: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic gak ketemu.
2: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
1: Oke, apa ya?
2: Lights.
1: Lights.
2: Lagu lights apa ya, lights? I am the lights.
1: Lagu apa itu?
2: Keren-keren. Mereka keren.
1: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
2: Iya. Yeah.
1: Gokil.
2: Oke. Wah, seru banget.
1: Yes.
2: Teman-teman. So, don't forget to speak English, yes, ya kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris. Karena kita harus belajar bahasa Inggris ya. Karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
2: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul sekali.
2: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
2: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
1: Bye, everyone.
2: Bye-bye, everyone. Thank you so much.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: You are listening.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia, karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Batam. Pro 2 RRI Batam. 105,5 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, setelah kesuksesan Backrooms, Hollywood kembali melirik fenomena horror internet untuk diangkat ke layar lebar di Info Pro 2. Kali ini Warner Bros Pictures resmi mengamankan hak adaptasi dari Siren Head, yaitu karakter horror creepypasta ciptaan dari Trevor Henderson Info Pro 2. Dan yang dipilih untuk menjadi yang menggarap film ini adalah Zach Cregger dan Brian Cuffield yang akan berkolaborasi menggarap film ini Info Pro 2.
1: Info
0: kedua, Sony Pictures baru ini merilis video promo terbaru untuk film Spider-Man Brand New Day. Dalam video promo tersebut, Peter Parker atau Spider-Man bertemu dengan kapten tim nasional Argentina, yaitu Lionel Messi, Info Pro 2, di sebuah kedai kopi. Lihat deh.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, Info Pro 2, stylist Jenny yaitu Sam Wolf baru ini menjadi sorotan. Kemarin mengepost dan memperlihatkan tumpukan koper di dalam tas yang berisikan outfit untuk Jenny. Tumpukan koper-koper itu akan digunakan untuk penampilan Jenny di 3 negara, yaitu Denmark, Polandia, dan Spanyol. Dan gambar tumpukan itu menjelaskan gambaran tentang koper-koper yang siap untuk perjalanan ini sebelum tanggal festivalnya, yaitu pada tanggal 3, 4, dan 9 Juli.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

Music Live Chat, Wong Bro 2 seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, Wong Bro 2. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya, dimanapun kau berada, Wong Bro 2 seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung itu Mom Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt itu Mom Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya Dovertunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-801-05 teman Bro 2. Oke, kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan. The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya sama bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Woi, kita langsung ngomongin World Cup bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Nah, malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia.
2: Susah. Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Portugal. Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss, Aljazair, Swiss.
2: Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak terduga-duga tiba-tiba. Iya, seperti loh. Kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Ya. Tapi jadi ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya oke lah. Ya yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya. Soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya betul.
0: Lumayan menolong tuh.
2: Iya.
0: Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya Dua tahun yang lalu.
0: Ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu.
2: 3 berarti sekitar
0: itu. Nah, okay. Itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus okay. Ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah
0: enggak, iya, setelah
1: kayak
0: ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
1: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang Overture sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah pada

0: mungkin bikin proyek masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
1: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Okay. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh. Yeah.
0: Time skip gitu.
1: Time skip ya nggak sih? Time skip moment okay. Tuh.
0: Mungkin ya, mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
1: Soalnya gak berasa ya 3 tahun
0: berasa itu. Berasa tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
1: Oh berarti sama sekali gak nyentuh tuh kertas bareng-bareng overtones gitu.
2: Enggak sih.
1: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih
0: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
1: Bener-bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
1: Oh, okay.
2: Maksudnya kita nyoba solo masing-masing kan. Yeah. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
1: Kalau gimana Ben?
0: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, bener. Apa yang pingin kita eksplor, dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtones ya, semoga menjadi warna-warna baru.
1: Ya meskipun Overtones ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
1: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
0: Padel
1: ya.
0: Padel ya, pernah main 3 kali lah.
1: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
2: Bola sih.
1: Bola.
0: Padel aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Padel main 3 kali, menang 3 kali.
1: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
1: Udah aman
2: setelah
1: lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2 yeah, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
0: betul. Gak salah
1: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya.
0: Asik.
1: Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtones. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
0: Iya, boleh kita.
1: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2 kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
0: Baik sih.
2: Mika sih baik sih dan ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri.
1: Asik. Udah istri
2: ya. Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
1: Oke. Gitu ya.
0: Nanti
1: kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: itu bintang tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi aku percaya.
2: Tapi aku percaya
1: sering diputar. Ya. Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagunya?
1: Tapi aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Hampir 10 tahun.
2: Hampir 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh, tapi saya percaya itu bagiku selalu karena fresh. masih kerja sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya. Gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kok lagu-lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya? Dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh, tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih, tetap ya. Jadi, ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau malas atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah, apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu. Triggernya gitu. Jadi enggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu, kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu. Sedangkan kita tuh apa ya, memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih,
2: apa ya, kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu, yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality, ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh gitu, kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi, bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tanyain gue besok. Emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan, cuman kayak wah seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu, kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya kita sama-sama tarik suara sih, cuma ya gue nggak bisa suara bagus aja. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu bener-bener? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali, bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya. Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, nggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua, lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman. Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya, kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu, ada gak?
2: Lumayan banyak ya, maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu.
0: Itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound baru yang secara nggak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya. Jadi ada nuansa juga di mana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah ya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya. Yeah. Kan? Tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu kali ya yang. Kali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Itu yang karena memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Yeah,
1: kita jadi kayak
0: sih.
1: Bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman bro dua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio okay. Nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, Betul. Kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin dan sekarang akhirnya comeback. Kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pasti kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
3: ada.
0: ada.
2: Ada. Ya lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Benar-benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot
0: biasa
1: gitu lah ya.
0: Sekarang
1: jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih. Lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya, amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
3: Iya 2000.
2: Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous sih.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda, beda ya bu. Kita di overtune, harus jelasin. Oke deh, dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Semoga yes. semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini apa namanya? Kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke. Okay. Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
1: Maden.
0: Ruben. Yang ngobak, yang ngobak.
1: Nunjuk, gua bisa nunjuk ke siapa.
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika nih. Mana? Mika nih, Mika nih. Tapi aku gak tahu.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben, Ruben, Ruben.
0: Mika.
1: Ini gak bisa dibantah tau.
2: Kan gak bisa dibantah, iya, kita gak tau. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3, 2, 1. Ruben harus kompak.
3: Oke.
0: Kalau
2: gak kompak?
0: Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oh,
0: oke. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Chang Chuters.
2: Oh, wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
3: Wow. Keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian okay. kira-kira bisa nggak nih melawan
2: aja di Chang Chuters?
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu, mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si Paling, Si Paling.
0: Si Paling ngajak makan. Bentar. Oh, okay. 3, 2, 1.
3: Mika. Mika.
1: Aku.
0: Yes. Wih, kompak, kompak, kompak.
2: Chang Chuters ya, yes. Mika.
0: Satu ya, satu ya, satu ya, satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online, tapi nggak apa-apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kompak ya?
2: Mika bilang apa?
0: Mada, mada.
2: Mada, mada.
0: Oh bener ya, mada ya?
2: Yeah man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kayak
0: benar.
1: Mada paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih, mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
1: Mika. Mika.
0: Yes. Kompak, kompak. Kompak, kompak, kompak. Baru nikah ya. Alright. Three out of three. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
2: Oh.
1: Oh iya. Yeah. Oh jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yeah. Yes. Wow. Yeah,
3: gue konsit.
0: Yeah. Ini yeah. kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita yeah, bikin sih. Lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih. Susah. Oh my God.
2: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima. Dari lima. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika.
0: Mika.
2: Karena lu... makan sama aja nongkrong, enggak ya? Nongkrong.
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda, beda, beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya, iya.
2: Mika jawab Mada.
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Lu jawab Mada.
3: Dia jawab. Tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Temannya. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Gak ngajak.
0: Sayang sekali, sayang sekali. Oke. Gak apa-apa ya, 4 out of 5.
3: 4 out of 5.
0: Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif, ada gak?
2: Ah, oke okay lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
2: Mada.
1: Mada.
0: Wow, kontak ya. Kayaknya apa-apa semuanya di Mada nih.
2: Iya,
0: lu seberapa iya, otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Ah, iya, pasti, pasti. Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi?
2: Suka
0: mobil. Lu bisa nebak gak?
3: Ayo tebak.
2: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. Bisa beli enggak? Enggak ada, enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren ya.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren enggak tahu, enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang lah, murah bisa. Dan
0: apa,
3: murah make? Dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul, betul.
1: Satu lagi. Satu lagi dulu apa ya, Mat? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu, dulu ya.
0: Oh Fiesta, oh wow.
1: Dulu sempat. Oh Innova, Mada dari dulu Innova yeah, abis, mentok.
0: Innova
1: abis, mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada, ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7. Mendapatkan yeah, nilai ke, apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya. Oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
2: Ada.
0: Wih kompak nih, yes, kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa
0: ya?
3: Gua mik? Kalau bisa.
0: Kenapa emang?
1: Mada sih. Mada
2: sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak oh, menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental mental olahragawannya gitu yang kayak okay, gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Ah. Michael Jordan dan yeah, Black Mamba mentality oh, ya.
1: Black Mamba mentality. Yeah,
2: Black Mamba mentality sebab ada. Ya, hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
2: Shameless, shameless.
0: Oke okay deh, kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi yeah, sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8, 8. Ya. Pertanyaan ke 8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah yeah, satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA, FIFA deh.
0: FIFA ya, FIFA ya. FIFA, paling jago FIFA. Okay, okay. 3, 2, 1.
2: Andrew.
3: Andrew.
0: Kok Andrew itu siapa?
2: Adik kita, adik.
0: Oh, Allah.
3: Mika udah nunggu tuh, Mika.
2: Mika udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Mika nunggu
1: perdebatan
2: tuh.
1: Emang kenapa? Mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
2: Gak sejago itu.
3: Gak sejago itu sih.
0: Gak sejago itu. Baiklah, baiklah, baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Iya,
0: yeah,
1: kalau sih adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang yeah, ya.
2: Tapi oke, okay, yeah, jadi harusnya di antara kita berdua,
3: antara kita berdua.
2: Mika,
3: yeah,
2: kita.
3: Yeah, Mika kali ya.
0: Ya yeah, tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah oke, okay, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
2: Ruben.
0: Ya beda nih, beda nih, beda. Tadi lu bilang.
1: Mana jawab?
0: Mana gak jawab? Ada bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
1: Oh, oke.
2: Oh, gue ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
1: Kayaknya Ruben deh.
3: Kayaknya Ruben sih.
2: Iya. Serius?
1: Iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun
1: lu sih di rumah.
2: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kenapa emang ya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Iya. Bukan karena nurut gua, orang tua.
3: Iya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gua anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
3: 9,5, iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian yes, bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya request tadi ya udah di spill juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam, ada Resya. Katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
1: Wow, wee, terima kasih banyak. Kira udah lama banget, makasih yeah, banyak.
0: Resi namanya, Resi.
1: Thank you, Resi. Terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Okay. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, sepertinya akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Lima Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtune
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman berdua, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Dan nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Manu dan Mika
1: dan Mika di
3: Overtune.
0: Kita cabut semua. Sampai ketemu lagi.
3: Bye.

0: Good Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Kota 105,5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Good evening teman Pro 2, apa kabar kamu di malam hari ini 2 Juli 2026? 11 menit lepas dari pukul 8, kamu mendengarkan Pro 2 dari Batam. And thank you for having me di ini malam hari, nemenin kamu sampai dengan jam 12 nanti dengan berbagai informasi. Sebelum kita masuk di cerita penutup hari, nanti di jam 9 teman Pro 2 beberapa informasi dan aku

siapin, tinggal aku rilis ke kamu satu persatu malam hari ini. Yang lagi di jalan, keep driving safely. Yang masih beraktivitas seperti aku, yang bekerja malam hari, tetap semangat beraktivitas. Satu history, Mark Ronson featuring Bruno Mars. This is Uptown Funk.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang. Sama lima, ya,

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Prodo FM teman terbaik kamu, The Worst Perunggu Wit. Ini abadi tahun Pro 2. Nah, ini juga salah satu film yang I'm a little bit curious to watch this movie tahun Pro 2 ya, karena ternyata ini tuh adalah film ke-14 yang tembus 1 juta penonton produksi Indonesia ya. Jadi tahun Pro 2, film Jangan Buang Ibu yang diproduksi oleh Leo Picture Official ini resmi menembus 1 juta penonton pada 30 Juni kemarin, dan di hari kelima penayangan di bioskop ya. Pencapaian tersebut membuat film arahan sutradara Hadrah Daeng Ratu ini menjadi film Indonesia ke-14 yang berhasil meraih lebih dari 1 juta penonton sepanjang tahun 2026. Jadi memang capaian ini memperlihatkan antusiasme tinggi penonton terhadap Jangan Buang Ibu sejak hari pertama penayangan ya. Jadi ngomongin soal film ini tahun Pro 2, ini tuh mengingatkan, film itu mengingatkan kalau kasih sayang seorang ibu itu gak akan pernah ada batasnya. Bahkan ketika anaknya melakukan kesalahan, seorang ibu tetap menjadi orang pertama yang memaafkan dan mendoakan. Nah, selain mengangkat cerita keluarga yang emosional, film ini juga itu dibalut dengan acting para pemain yang natural. Jadi kalau kita ngeliat pemainnya itu ada Nirina Zubir, ini juga udah senior banget gitu di dunia perfilman. Dia ini sebagai Ristiana, sosok ibu tunggal yang menjadi pusat cerita. Ada Reval Hadi sebagai Tama, anak sulung. Kemudian Amanda Manopo sebagai Dewi. Kemudian juga Saputra Kori sebagai anak bungsu nih ya. Jadi, dan juga ada Dwi Sasono nih sebagai suami dari Ristiana sendiri. Ada juga beberapa pemain lainnya tahun Pro 2 ya, seperti ada Fadli Faisal, Erika Karlina, Saskia Chadwick, Farel Refiski, Nonong, Ingrid Wijanarko, Poati, Dewi Pakis, dan juga ada Basmalah Gralin ya. Nah, kalau lagi cari tonton yang memang gak cuma menghibur tapi juga penuh makna, Jangan Buang Ini bisa banget nih ya masuk daftar film yang wajib kamu nonton. Nah, kamu bisa ajak siapapun gitu ya buat nonton film ini. Tidak hanya buat keluarga kamu, sahabat kamu, teman kamu. Kita sedikit merefleksi diri gitu ya tentang bagaimana relationship-nya kamu with your mom. Oke, tahun Pro 2, aku sih kayaknya bakal nonton besok hari. We'll see apakah terwujud atau tidak tahun Pro 2. Satu informasi, tetap di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune barengan aku, Dindin Rusli Anugrah, nemenin kamu di Jaga Malam. Dan saatnya kita untuk masuk di cerita penutup hari, karena udah masuk di jam 9 teman Pro 2, lebih dari 2 menit ya. Buat edisi kamu yang pengen berbagi cerita malam hari ini, we can share your own story teman Pro 2 ya. Apapun ceritanya kamu, kita coba share malam hari ini. Mungkin akan ada feedback dari teman Pro 2 yang lainnya juga, teman Pro 2, sampai dengan jam 11 nanti malam ya. Kira-kira tema apa yang bakal aku bahas malam hari ini? Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hei, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi, permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: time. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahun Pro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 2 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
6: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Kedua, Mikel Oyarzabal jadi bintang kemenangan Spanyol. Dia mencetak 2 gol untuk memastikan kemenangan 3-0 setelah Pedro Porro ikut juga untuk menyumbang 1 gol. Spanyol ini ternyata terlalu tangguh buat Austria waktu tampil di Stadion Sofi Los Angeles di dini hari tadi. Lamine Yamal dan juga teman-temannya berkali-kali merepotkan pertahanan Austria. Karena Spanyol memang tampil agresif sejak awal, walaupun Austria tidak meremehkan dan kedua tim membuka sejumlah peluang menarik, tapi masih belum mampu membuahkan golnya. Dan di menit ke-37, Cucurella mengirim umpan matang yang bisa diselesaikan oleh Oyarzabal dan jadi gol pembuka Spanyol yang menjadikan tim Matador unggul 1-0 atas Austria. Lalu di menit 66, Pedro Porro memanfaatkan umpan Alex Baena untuk mengadakan kedudukan jadi 2-0. Dan di menit-menit akhir tahun Pro 2, di menit 89, Mikel Oyarzabal kembali mencetak gol untuk Spanyol dan membawa Spanyol menang 3-0 atas Austria. Kita beralih ke informasi lainnya tahun Pro 2. Ada kabar dari Park Seo Joon dan juga Park Hae Ki yang ditawarkan untuk menjadi bintang film sejarah I Am Firefly, dan mereka akan tampil bersama di film sejarah terbaru yang katanya dikabarkan mereka menerima tawaran untuk jadi pemeran utama di proyek itu. Media Korea Selatan, Ilgen Sports bilang kalau pemilihan kedua aktor ini di minggu ini masih menggunakan judul sementara I Am Firefly selama tahap pengembangan produksi. Agensi Awesome YNT bilang kalau tawaran bintang film ini jadi salah satu proyek yang diterima sama Park Seo Joon. Cuman agensi masih belum bisa memastikan apakah sang aktor akan ngambil peran tersebut atau tidak. Sementara itu pihak Park Hae Il ini belum ngasih pernyataan mengenai kabar terlibatnya dia dalam film itu. Kalau bergabung, mereka akan memimpin cerita dengan latar sejarah kelam Korea Selatan. Karena mengambil latar tahun 1974 waktu Korea Selatan ada di dalam pemerintahan militer. Dan ini ceritanya mengikuti detektif yang lama hidup dalam tekanan sistem tuduhan berdasarkan hubungan keluarga. Kayaknya bakal seru, tapi kita harus tungguin. Sekian info Pro 2, kita lanjut ke Spada

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh ada temanku yang

0: sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Halo, apa kabar ini hari Jumat teman Pro 2 ya? Bareng sama Yudi semin kamu di hari ini di tanggal 3. Mudah-mudahan tetap sehat-sehat semuanya teman Pro 2. Ya, sepada bakal ngelakuin kamu sampai jam 9. Dan aku punya informasi dari BMKG nanti seperti apa cuaca hari ini. Kita punya info traffic juga yang bisa kamu sampaikan juga lewat Instagram ya, Pro 2 Batam, seperti apa traffic hari ini, apakah macet atau enggak ya. Nanti bisa kabarin aku lewat Instagram. Kita bakal update juga teman Pro 2 dan banyak informasi lainnya. Ini juga jam 6.17 ya. Ada yang mungkin sudah bangun dari tadi karena mau menonton World Cup Piala Dunia. Ada pertandingan Portugal nih kalau nggak salah main nih teman Pro 2 ya. Aduh, apakah berhasil menang? Dan ini ada spesial banget pertandingannya katanya teman Pro. Tapi kita akan bahas nanti lebih lanjut. Karena abis ini kita break dulu, ada lagu buat nemenin pagi hari kamu. Beraktivitas teman Pro 2 dari Bila Indra dan juga Maudy Ayunda.

0: Welcome back to Spada. Dan hari kita lihat dulu dari BMKG sama Pro 2 ya, perkiraan cuaca di Kota Batam dan sekitarnya. Hari ini cukup beragam cuacanya. Kita akan lihat dulu sama Pro 2 untuk yang berawan hari ini di daerah belakang Padang dan juga belakang Padang aja, ternyata satunya enggak ya. Satunya kirain ada berawan juga, ternyata enggak. Jadi belakang Padang doang yang berawan hari ini. Sisanya tahun Pro 2 ada hujan petir di Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubuk Baja, Sebeduk, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, sama Batu Aji. Dan di Galang perakirannya adalah hujan ringan hari ini. Cuman satu yang cerah berawan di Bulang. Itu ya tanggal Pro 2. Tapi sama aja walaupun ada hujan petir, hujan ringan, suhunya tuh dari 25 paling rendah sampai 30 derajat Celcius. Jadi ya kurang lebih aja ya tanggal Pro 2 ya. Ya, jadi walaupun ada yang hujan ada yang enggak gitu, cuman ya kalau panas-panas ya mirip-mirip lah kayaknya. Gitu tuh Pro 2. Nanti bisa diupdate juga ya seperti apa. Soalnya kalau dari sini, dari Batam Center di dekat studio kita masih cerah-cerah aja, berawan sih emang, cuman belum berawan mendung. Ya enggak tahu nanti bakal hujan apa enggak. Yang jelas tetap stay tune di sini Tom Pro 2, karena aku masih punya informasi dari matayabatam.go.id. Di situ kamu bisa lihat CCTV di beberapa titik Kota Batam yang bisa kita akses pastinya dari Kominfo. Apa Komdigi sekarang namanya ya? Oke, Tom Pro 2. Nanti kita akan update, dan juga kamu bisa update, kabarin aku sekarang lewat Instagram @prodobatam seperti apa jalanan tempat kamu, apakah macet di hari Jumat ini atau lebih lengang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi Tomo Pro 2. Masih bareng sama Edi semen kamu pagi hari ini. Kita akan lihat dulu ini informasi lalu lintas traffic ya Tomo Pro 2. Yang bisa kamu kabarin juga lewat Instagram kita @pro2batam. Silakan langsung aja mention kita atau bikin story Tomo Pro 2 ya. Dan kita akan nanti lihat kalau ada yang mention. Anyway, ini aku mau update dulu Tomo Pro 2 pagi hari ini. Ini lagi ramai banget di daerah 00 Pro 2 ya. Ini parkiran sampai depan kejaksaan, kayaknya ada acara di kejaksaan deh. Ini ramai banget soalnya di kejaksaan negeri. Jadi kalau mau lewat sana hati-hati ya, karena parkir ini jalannya satu lajur ini udah kepake buat parkir mobil semua. Sini kayak penuh banget ke dalam karena parkirnya sampai harus keluar sampai ke depan Taman Aspirasi nih kayaknya. Tuh sisanya sih kayaknya enggak terlalu ramai ya. Atau di wali kota jangan-jangan di dalam ada. Nanti kita cek lagi nomor 2, aku masih buka ya. Tuh, ada acara sih tenan-tenan kayaknya, cuman tidak ramai di dalam alun-alun. Kayaknya belum, memang ini baru prepare aja. Tapi di depan kejaksaan ramai banget, ramai banget. Terus kita lihat lagi di Bundaran Madani nomor 2. Masih sama seperti hari-hari biasa, jam segini masih sepi ya. 6.49 waktu Indonesia bagian Barat. Belum ada jam 7, kayaknya di Batam memang masih belum terlalu banyak orang yang keluar beraktivitas. Mungkin baru bangun kali jam segini, atau mungkin jam segini sepi karena pada nonton bola kayaknya ya Tomo Pro 2 ya. Ada aja pas ini. Terus kita akan lihat juga ini di SP. SP Plaza ini juga tidak ramai Tomo Pro 2, sepi. Karena memang kelihatan, ini masih ada orang jalan kaki juga ya. Hati-hati bang. Terus juga kayaknya geser sih ini, kameranya geser agak ke kanan kayaknya ya. Kemarin miring banget, sekarang ke kanan dikit, agak lebih kelihatan jalanannya. Kita ke tempat yang paling sering macet pagi hari. Di Simakasa Blanka masih belum macet sama Pro jam segini. Cuman kayaknya flow-nya emang dari arah Tiban lebih ramai ya. Jadi masih tetap harus hati-hati aja sama Pro 2. Apalagi yang mungkin dari Tiban berangkat ke daerah Nagoya, Batam Center, Sungai Panas hari ini ya. Tuh, jadi masih ramai pasti dari sana. Aku akan coba lihat nanti di beberapa titik lagi. Kita lihat lagi di mana yang belum dilihat tadi sama Pro 2. Di Temenggung, di daerah Temenggung ini juga lancar-lancar aja, cerah banget tapi, cerah banget. Di kamera kelihatan cerah banget nih, mataharinya kelihatan sama Pro 2 ya. Kalau daerah Sungai Panas, ini dekat Patung Kuda juga tidak ramai sama Pro 2 ya, masih sepi lengang banget jalannya. Apalagi ini jalannya luas banget ya, jadi kayak lebih kelihatan lebih sepi aja gitu, gak terlalu padat. Oke, kita lihat di Southlink nomor 2. Southlink cerah banget ya, sampai ketutup nih. Backlight banget jadi gak terlalu jelas, tapi kelihatan ini juga lebih banyak yang ke arah, dari arah Tiban sih, daripada yang mengarah ke Tiban. Ini udah mulai lumayan ramai tapi tidak ada kemacetan gitu. Silakan kabarin nomor 2 ya. Eh, kalau tahu ada kegiatan apa, ada acara apa di kejaksaan bisa juga kabarin kali ya, biar orang-orang yang mungkin lewat situ juga gak bertanya-tanya gitu, gak bingung gitu kan. Nanti kita akan sampaikan informasinya. Habis Everything You Are From India.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.